Itu saja sayangku, terima kasih. Tapi saya amat mencintai dirimu. Kamu bohong.